Obisa mina loya mutubisa ba. Obisa mina loya mutubisa ba ni ma.